Chujia, ngursi tembe chujia, teina zidu tembe, mindu sangpo yu. Kuni liya, chujia shiagar khan gyakdu yi. Kuni, zhishi kamsang yungba da, guzi cha dar temba, nganzo, lhenzo myungwe, zhishi mindu shukyu yi.

Rep sekarang dua puluh empat. Tengah tiada ngelihat sendiri nengah Xi Jinping ke jasad kongsi kuala wasi kono ke hidup ke pola ni pan nengah zoomi ke. Jongko Komunis dengan kau cina, Jongki cecut dia mesti cecut orang ke je. Cecut zaman ciri cecut insa kono ke zoomi kena sejengin.

Luda ni semda semba dewe ladara karba shigda yangda ni jigdingi ziduk sungwe sibu chumibwa shigri. Teringi karma sumju tuzu na kubiye sengel hingye zoya nabara tangshin zangwe nyamu luye chubba diyun chitik cheyu. Cheza ngana zu lendu yina ngon la yangi kubwa tangwati sen nangto.

Samrir, jayan shigi pöyu ye lamda chitungdu yin dongdu. Pöyu sada chö yang yangi nyesar char yung, chenbe mikshu shor yang luye senpa su yung. Tsamdi marbu simne ludi ke la lin cho. Jayan nyembu yangde chö du ngazu yangyar pöyu ye zadan tan, janan ge jamdu chitung.

Angwen namge tongsu tinggara lengling gyudu. Hengi jokik tenpe lumi dine yang churu. Nawe duzir gyurube yang di dungye sesung. Tedara timpili churuwe ndayang dini namgadara shindu tangla lusie di kegi semge nyongma tata tangwara chengi.